kakhulu abantu ekade sinabo kulomkhuleko wanamhlanje inkonzo yama 1-on-1 yokuhlola sibonge kakhulu.

abasimameleyo kunomntu onimameleyo usendleleni kunomntu onimameleyo osekhaya kunomntu onimameleyo osemsebenzini wakho othi mna ndirayithe ofa noba sendisemtshatweni kodwa ndizibona ingathi ndirayithe ofa ndisemsebenzini kodwa ndifila

0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.

0: ya uNkulunkulu wasembusweni uza kuthululela
1: izibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM ummesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.